0: nak malu itu orang jadi kerja tu ia kokori tanah ini orang jadi itu katup, macam tempat ini orang Israel jadi suatu kini orang pergi ya. Nah, kita akan mencikati itu untuk nak kerja di mana? Eh, mana? Dia kita ni mesti tahu dia apa? Tuk mana orang kau ngarok? Mee surai papa ia dia orang tak kira orang tak kari cerai. Kau yang kata tak tak mahu sih kerabu, ya. Macam orang kita, kau God blessings, Kiakwe.
1: Likewise, God bless you too. Yeah. Okay. Have good morning, Barana. God bless.
0: Yeah, Kakitere. No, they take the Kukarin, the Kurungman to Tato Racho, then I to Tato Urmito Chari Tam. They are making with the Maravana Tato Kato to Itio Pupongi. They have made to take credit and money and not to Tarau credit the Ekurungman. Yeah. Kare reka mata ki te tara I a tātou kātua tō. Noko te manako tāwiri. Mure ki te imene, kakatingi ako tō tara imene mane tō tātou I tangata ang tātou mangarongoro. Nara, me oki tātou ki rungo I te uianga ki a te rumitu uine ki tātou. Kana tātou, te tārawa ki e maata tāau, ya, I rawe na koe, I roto I tō ōranga. Nā rā, pēni kariro na te ia imene, pīmai, āpīmai tātou, te tai mā ngā manako, nā kone I wāke, akarongo mai, I te ero imene.

0: Mana jam nak aku rumah ni cara kerang tahu cara ya jauh tak dia dia te pilih pilih ni kerja tu dia ni iya aku tu kaki mai tak aku tu tak aku kerja kain ni yo ni ya kerja tu make ini anan wala nawe nawe yummy Nah, te itu tadi kita tu nunggu tu tato orang minta kita utai kene. Dan aku apa itu tu tengah mana kui akarang anu tato. Nah, aku yang minta aku kau tengah itu market dia, dia tu meri tu tu ni dia kau ni, dia tu mang tahu kau oku kau. Dia tu boleh tahu kau ini kau. Nanti utai. Mais pour bien te voir notre tatoura. Quoi tu tourne qui t'a tout cato to. Ramata qui t'a tout cato to. Patien a dit ti ta ku kiroto. Et tu te ngom mano yesu. Teu mapu. Teu papa. Ke inu ni ko tu ti wai de karanga ya ni ai e khotara we drink area. A fish arata to e away. Orang mesti ada maruru kita tu kata tu. Hari kau kita, itu tadi tu ada cikai tadi mesti yang mui nak buat kunci ni ni. Kau itu tadi nak temu, wah, tu kita mua, inang lo kau itu tadi maruru nok, tinu kita buat. Ini betul betul kunci ni ni, hari kita buat tadi mui. Mata cium di mai, tak mai dia bagi dia kuni. Untuk yang rasa kerut itu, umumu, teratung yang hari rokan ia aku tak kerut. Tak ngayang lang, aku matangau, tak kani, kita rak. Emo di mai, eruak. Ngarapone takiri ya kue, ino te wai uane o kia. Kwa nilu mai tia wai, kutoku maanga wai, tiria. Tito ato tia kuari kio tia tua ea. Mana kola kio tia wai o kino neke ue, te mita ki wane. Na, kare ue re karanga ea, kua pachi au te torungo uru mataiti, toku mana kwa te inua ngai tia wai. Pite tayanga mai kino ngai tia inua. Tia tuatau, kananga ue, tete ngā marama I te pākene ki mori. Ki te ute tūke I rato I tōku kōpapa. Pene no pakari, kare ukit. Ko ki te rā ki o te utai, ki haruko iako te kapāpu ki tātou kātoto. Tai mai te tai au mana ko tāmara manu tā ki rato I tōku kōpapa. Ko karanga I au ki te rira... Ya, kita itu mungkin kan tahu ya stress, berkat anxiety itu terlalu papai terlalu mana kau kata tu, nanti tu kata tu. Okey, betul kau mana kau eh, ya jika dia pakau, tahu mungkin kau aku. Tiba-tiba tu lah, tiba-tiba tu lah, tahu mana mana. Nah, utama tahu te akar-akar kira kau tahu mana tahu kini yo. Tetapi memu dia tahu ngatai aku sekarang ni kakak rukio dia ita itu mukia dia wayuk sekarang itu nengoi untuk we drink air energy drink. Waktu mata itu katupa kira lo tahu inu neyukio. Hari raya lagi dia tu tuku kopo paya engorong. Nanti mea kena lagi dia inu dia way. Apa ni? Pano temang takui kainio. Tama tahu di sini ada takui mang okirio. Aku tahu aku itu mai takui kaiti ya mang ada kerang kowe. Bete fish and chips, chicken and chips, air watu kine. Tama dia mai takui kemang bete dia ray. Nah, kita itu tu ke? Mangau. Tiap
1: mera rurunga toko poko pe mai te iau maki tuke i kirke i kirunga i ako. Tuke rai ki te kare, kare ue apike pike no te angang kare ue kare. Ko te manako rā, tuke rai manako e te te. Ko reke, ea i anu te taitai, mene te o te. Manako mai au dira. Kakamoto te inu te e vai. Ta drink yo kia. Akaruke o te inu te wai, te rā rāke are tu kōpapai re karakāna. Bā, me koto o manako nate, me akaruke o te kōpapai re maru iru imi te rā tumu, ea. Me inu koko i te wai, ka hoke mara i te tai maanga, pukuri mō ki te nekenga i ako ke mua, kape ato koe mi tutua. Tamata pakari rāke o te tama mō i ako mi tupai te wai. Ha, ki te rai o te tūke i arake o kite, me no te rira. E oti, tēni tāko, o tēni o ki tāko kai maanga ere. Mātāri e te kei te maanga matamata ua, e te kei te rei au maanga te matu ua e au te kei. Kua o te teiaku maanga rekaroa tu te kei, kakitus ki koutu katoa. E wāmo wale pāni, e te rā ki e spaghetti makare, baked beans ki te pai, kakitus ki koutu katoa. Me tukuna mai rai pāta rā ki mō iaku, pāpu iaku e, ka pū iaku te iaka mene ki te kei. Anyway, nurunga tu tātou mana koe dira. Teo taike, akaruke o te inu tia wai, ki te rai o te tuke irutu i tōku kōpapa. Tēni o tāku kai ngamā, ki te rai o te tēni, te rara mitau ki oroa āpika pika te rai tōku kōpapa, karike maru iru i a kōwa nea. Haku mana koe uri rai, ha tamatau te inu o koe te tai iru, te rau muina wai tāku i tu tuatru ki tātou katotoa. Energy drink. Ki te koto wea. Tara inua ngai tia moina vai. Ah, reka i ara, o kia kome toko maanga maru iru yo kino te anga ngai ru kia. Ah, mana koka inua koto te tai te pai mai.